Tad McRae. Oh. Dan masih bersama dengan kemacetan kota Jakarta Rockstars pagi hari ini. Gimana? Masih senggang, masih lengang, atau sudah ramenya rame banget nih? Dan sekaligus pagi hari ini gue mau menyapa juga beberapa warga Jabodetabek. Salah satunya ada Novita yang pagi hari ini sudah menyapa. Selamat pagi, halo Kak Anton, good morning. GMR selalu mantap dengan lagu-lagunya, dia katanya lagi baru prepare. Biasa tugas dan terus bertugas, semasih bisa. Amin katanya ya, sekaligus mau request lagunya Lenny. Oke. Selamat pagi Novita, semangat untuk bersiap-siap, semangat untuk melayani di tempat kerjanya, menghadapi klien. Semoga hari ini kliennya menyenangkan, klien-kliennya gak ada yang unik dan juga menyebalkan, ya kan? Sembari pastinya gue temani dengan lagu-lagu enak yang sudah gue persiapkan. By the way, untuk lo Rockstars yang lagi di jalan, entah di mobil, di angkutan umum, transum gitu ya, lagi mendengarkan kita juga, mau request boleh banget tuh. Langsung aja di WhatsApp 0815-1987-6876. Sebari gue menunggu requestannya, ini akan gue spill beberapa lagu yang akan gue putarkan yang jadi playlist lu di jam 7 sampai dengan jam 8 Rockstars. Olivia Dean, Man I Need, ini sudah siap Rockstars, bisa lo dengarkan kurang lebih 3 menitan lagi ya. Dilanjutkan lagi sama Bruno Mars, Grenade. Gue gak tahu kenapa semenjak Fatin Sitgia itu keluar, setiap mendengar lagu Grenade gue kebayang-bayang sama Fatin nih. Gila, tapi emang suaranya bagus banget sih wanita yang satu itu ya Rockstars. Juga sudah ada Ojo Tristes, maksudnya gitu Rockstars. Agak-agak gimana ya? Ojo Tristes, Ojo Tristes, atau gimana enaknya ngomongin? Dari Selena Gomez dan juga Benny Blanco yang siap juga untuk menemani lo di pagi hari ini. Jadi playlistnya kita Rockstars. Jadi siap-siap aja ya. Tapi sebelum mendengarkan 3 lagu tadi, akan gue putarkan satu lagu nih. Datangnya dari Jonas Brothers with Sucker. Enjoy. We go.

0: fantastic head start with GMHR
1: will continue
0: right after this.
2: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang-cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

Rock Your Day with the Rockin Life, where everyone can be rockstar. Selamat pagi wanita-wanita cantik. Selamat pagi wanita-wanita yang badannya lagi sakit semua, karena memang lagi masanya, ya kan? Tapi ini rockstars, buat kamu wanita-wanita cantik di luaran sana yang emang sering sakit di saat memang lagi masanya, ini ada loh cara meredakan yang alami, yang efektif, dan juga bisa dibilang mudah, ya. Salah satunya adalah dengan jalan kaki. Karena ternyata ada sebuah studi yang bilang jalan kaki minimal 30 menit ini bisa membantu untuk mengatasi nyeri haid. Tuh, rockstars. Dan hal ini dibuktikan lewat sebuah penelitian yang judulnya Exercise Therapy and Electrotherapy as an Intervention for Primary Dysmenorrhea, a Systematic Review and Meta-Analysis, yang diterbitkan sama Journal of Lifestyle Medicine di tahun 2023. Jadi para peneliti itu memang menemukan kalau aktivitas aerobik intensitas sedang, termasuk jalan kaki secara konsisten nih rockstars, ini bisa ngebantu mengurangi intensitas nyeri di perempuan yang memang mengalami nyeri di haid primer. Dengan durasi kurang lebih ya 30 menitan aja gitu per sesinya. Gak usah lama-lama rockstars. Dilakukanlah beberapa kali dalam seminggu gitu ya. Hasilnya memang menunjukkan penurunan nyeri yang signifikan. Jadi coba deh lo jalan-jalan, ya kan? Gak perlu dengan sepatu rodaku, enggak. Jalan-jalan aja. Pagi kemana, nyari sarapan mungkin. Sebelum lo nyari sarapan, lo jalan kaki 30 menit ngetarin tuh. Entah lingkungan kantor, lingkungan rumah, malam.

ya mungkin bisa juga. Tapi kalau bisa waktunya 30 menit. Atau mungkin jalan-jalan di mall. Boleh tuh Rockstars. Jalan-jalan deh lo 30 menit. Ya kan? Tapi yang biasanya nyeri haidnya 30 menit selesai. Sakitnya adalah di dompet. Karena tertarik melihat sesuatu, akhirnya beli yang gak perlu.

Rock Your Day with the Rockin Life. Everyone can be rockstar. Tulus dengan teh hijaunya Rockstars. Lagu yang satu ini enak banget ya. Gue lagi menunggu nih bisa nonton konser ya Tulus Rockstars. Kapan gitu ya Tulus bikin konser ya? Atau mungkin sebenarnya udah ada tapi gue belum tahu nih Rockstars. Tapi yang pasti kalau mendengarkan lagu yang enak yang kita suka itu bikin moodnya jadi naik ya kan. Tapi pernah juga gak sih lo membuat mood naik itu bukan cuma mendengarkan lewat lagu, tapi mungkin ngobrol sebentar sama orang yang sebenarnya gak terlalu lo kenal. Tapi gak tahu kenapa setelah ngomong sama mereka atau sama orang-orang ini tuh kayak moodnya jadi lebih baik gitu loh Rockstars. Misalnya ya ngobrol sama barista. Misalnya kalau misalnya lagi kita minum di sebuah gerai coffee shop gitu kan ya, yang sekarang lagi menjaga gerai coffee shop tuh Novita tuh misalnya. Ngobrol sama Novita atau mungkin sama barista-barista lain, sama driver ojek online mungkin misalnya, basa-basi sama tetangga atau mungkin sama orang yang random yang gak lo kenal, tiba-tiba lo ketemu lo ngobrol aja gitu sama mereka. Dan menariknya ternyata obrolan kecilnya itu bisa kayak bikin kita ngerasa lebih connected dibandingkan gak ngapa-ngapain gitu kan ya. Dibandingkan kita kira gitu Rockstars. Ternyata ngobrol basa-basi itu penting gitu loh. Ya walaupun cuma waktunya sebentar, tapi bisa impactful gitu loh. Karena bisa memberikan efek yang positif. Nah gue penasaran, lo tipikal orang yang gampang ngobrol sama orang yang gak terlalu dikenal, atau justru langsung awkward aja gitu? Ya kalau mungkin harus melakukan small talk juga sama stranger ya Rockstars. Coba ceritain pengalaman lo ke WhatsApp di 0815-1987-6876. Sekali lagi ya, 0815-1987-6876. Sekaligus maksud gue ya, lo bisa request juga Rockstars lagu apa yang mungkin pengen lo dengarkan di pagi hari ini. Bisa ya diceritakan ya, lo punya sebuah pengalaman yang kayaknya pernah terjadi sebelumnya di kehidupan lo gitu. Jadi obrolan kecil yang lo lakukan sama orang random, tapi ternyata itu bisa membuat mood lo jadi naik. Kalau gue sih punya banget ya, gue pernah banget, bahkan sekarang malah jadi satu project sama orang itu kerjaannya. Silakan diceritakan Rockstars, mau voice note bisa, chat biasa di WhatsApp juga bisa. Gue tungguin ya.

0: Classic Head Start with GMHR. With GMHR will continue right after this.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang, ternyata jelek. Emang iya?
1: Rockin' Hype.
2: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
3: I found something.
4: Okay. Did you find?
3: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place built the... Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
2: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
1: Rock your day with Rockin' Life, everyone can be rockstar. Masih barengan gue Anton Pradana di GMHR The Rockin' Life sampai dengan jam 9 nanti. Selamat pagi rockstars. Hari ini gue ingin menyapa yang mendengarkan lewat aplikasi streaming, lewat TikToknya juga. Ini namanya nonton radio ya. Ada Ria Natasha juga hari ini, seorang pramugari yang lagi, ini rockstars, lagi off ya, lagi libur dulu hari ini, dan besok dia akan berangkat lagi bekerja. Selamat ya buat para pekerja-pekerja yang hari ini bisa off, bisa libur, bisa menikmati hari senggangnya dengan baik dan juga benar. Tapi mumpung juga di pagi hari ini kita akan membahas ya, gue akan mengajak yang sedang mendengarkan dan juga sedang menonton. Pagi ini kita lagi ngobrolin soal small talk ya. Ternyata obrolan sebentar atau obrolan-obrolan kecil itu, orang yang mungkin yang bisa dibilang kita ngobrol sama orang yang gak kita kenal, ya gak selalu awkward. Kadang justru obrolan receh sama misalnya sama barista, sama driver, sama tetangga, atau mungkin sama pramugari ya, atau mungkin sama pramugara yang pernah lo lakukan, yang baru kita ketemu di sebuah, ya itu kan momentum gitu kan ya, itu bisa membuat hari kita kerasa lebih enak, lebih menyenangkan. Nah, kalau lo sendiri gimana? Lo pernah gak mengalami hal yang serupa? Apakah lo tipikal orang yang gampang ngobrol sama orang yang gak terlalu dikenal gitu kan ya? Ada kan orang yang kayak gitu, termasuk gue misalnya. Atau langsung awkward aja gitu, begitu ketemu sama orang lain, melakukan small talk sama stranger tuh kayak, lo kayak agak awkward gitu rockstars, kayak aneh gitu. Kalau gue sendiri, gue akan menceritakan pengalaman gue sendiri dulu ya. Gue itu pernah, waktu itu gue lagi lari di GBK. Setelah itu gue ke, setelah lari itu gue kayak gak langsung pulang, gue ngopi dulu lah di tuku gitu kan, di atas gitu kan ya. Nah, itu lagi posisinya lagi ada di luar, yang gue duduk di bagian luar setelah gue pesan, terus duduk. Nah, di sebelah gue itu ada perempuan yang lagi bikin skrip naskah sinetron gitu. Gue lihat, gue nggak tahu sih dia bikin naskah sinetron skripnya atau apa, yang pasti dia adalah seorang script writer gitu kan ya. Gue dengan orang-orangnya kan gue sangat aktif dan cukup ekstrovert gitu kan ya. Gue sapa lah orang itu dengan bukan boleh mau kenalan juga, enggak, gue ngobrolnya dimulai dengan kayak percakapannya, hai kak, script writer juga ya gitu, lagi ngerjain apa dan lain sebagainya. Cerita lah dia lagi mengerjakan project di TV ini gitu kan ya. Nah, ngobrol ya udah, akhirnya gue temenan juga di Instagram. Awalnya juga ya udah biasa aja, nggak ada gue tidak menunjukkan bahwa gue juga orang yang aktif di dunia peraktingan dan lain sebagainya. Gue menceritakan background gue seorang penyiar radio, cuman gue banyak temen di dunia persinetronan gitu. Dan akhirnya sekarang malah gue satu project, sekarang gue lagi mengerjakan sebuah sinetron juga. Gue main di sebuah sinetron yang mana ternyata script writer-nya itu adalah doi gitu. Ada Tika ya kan, ada Kartika juga. Selamat pagi mungkin teman gue Kartika yang lagi mendengarkan di mobil. Kayak gak mungkin karena dia kalau gue lihat dari story-nya semalam masih bikin naskah sampai malam sampai pagi. Gila ya kan. Nah, kalau lo apakah pernah mengalami hal yang serupa juga di rockstars ya? Kalau gue mungkin sampai akhirnya berlanjut gak tahu ya, dari obrolan yang kecil itu akhirnya jadi menyenangkan, malah ketemu di sebuah proyek pekerjaan. Apakah lo juga pernah mengalami hal yang serupa? Boleh diceritakan. Yang nonton dari TikTok boleh dari TikTok ya, yang mendengarkan dari aplikasi streaming atau mungkin dari radio sambil jalan, boleh diceritain di WhatsApp di 0815-1987-676. Gue tungguin ya rockstars. Sekalian mau request boleh banget ya, silakan.
2: Your morning companion, GMHR.

Rock Your Day with the Rockin' Life, everyone can be rockstar. Drop Dead, Olivia Rodrigo, Rockstars. Dan masih di GMHR, pagi ini kita lagi ngobrolin soal small talk ya. Ternyata obrolan singkat sama orang yang gak terlalu kita kenal itu bisa jadi lebih meaningful dari yang kita kira. Kalian cuma ngobrol sebentar sama barista, ya kan, itu bisa membantu kita memiliki hari yang menyenangkan. Apalagi mereka itu kalau bekerja dengan sepenuh hati tuh kayak menyenangkan. Kita benar-benar dikasih kadang tuh sebuah informasi, kadang ditemenin curhat juga. Jadi tuh menyenangkan aja gitu loh, Rockstars. Ini sudah ada Rani. Ya, gue gampang banget ngobrol sama stranger. Kadang malah bisa ngobrol panjang sama orang yang baru ketemu 5 menit. Yang penting orangnya enak diajak ngobrol, gue juga. Kadang ya, di era yang serba digital ini, orang tuh kan lebih apatis, ya gak sih? Segala suatu halnya mereka itu lihat handphone, gak aware sama kanan kirinya, lebih cuek. Tapi gue tuh kadang memaksakan diri gue untuk lebih jadi manusia aja sebagai makhluk sosial. Ya mungkin terdengar kayak klise atau gimana gitu ya, Rockstars. Tapi enak aja gitu loh ngobrol sama orang gitu loh. Menyadari bahwa di lo tuh gak sendirian, lo tuh lo punya temen kok gitu loh. Ada juga Aldo. Gue justru awkward banget kalau driver ngajak ngobrol, biasanya gue jawab seperlunya karena bingung harus lanjut ngomong apa. Aldo, barusan kemarin aja gue naik taksi online, ya kan? Kebetulan gue ngobrol cukup panjang lebar dan dia bisa cerita dan juga curhat tentang pengalamannya dia. Gak tahu, gue emang beda banget ya. Tapi ya setiap orang masing-masing sih. Tapi kalau memang lo belum merasakan dan menemukan kenyamanannya juga gak ada masalah. Tapi menurut gue itu adalah sebuah kebiasaan aja. Ada Nina. Menurut gue small talk itu sama kasir atau barista justru menyenangkan. Kadang cuma ngobrol soal makanan atau cuaca, tapi bisa bikin mood gue lebih enak. Tuh kan, apalagi kalau yang lainnya ini ramah gitu ya. Ada Kayla juga, gue dulu susah banget small talk, tapi semenjak kerja jadi kebiasa ketemu sama orang. Sekarang malah kalau suasananya terlalu diem, gue yang memulai ngobrol duluan. Nih, baik nih Rockstar, serius. Hal-hal kayak gini nih baik banget. Gue tuh gak tahu kenapa suka banget. Karena gue bekerja di bidang komunikasi dan gue juga sering mengajar juga untuk tentang public speaking. Dan gue diajari sama beberapa mentor-mentor. Intinya adalah untuk lo menjadi seorang public speaker, itu memulai dengan hal yang paling kecil dulu aja. Dengan cara ngobrol sama orang lain yang tujuannya adalah ya udah random aja lo ngobrol sama orang, memanusiakan manusia aja selayaknya kita sebagai makhluk sosial. Kalau ada orang nganggur, misalnya lo lagi nunggu, sesimpel nunggu, atau mungkin kalau transum mungkin ya tergantung kondisinya ya. Kalau lagi kondisi enak, boleh lo ajak ngobrol gitu kan. Atau lagi nunggu antrian, entah lo di apotik, lo nunggu antrian lo, mungkin kalau perempuan di beauty kliniknya mereka, kalau laki-laki di bengkel mungkin, ya kan? Simple, bisa aja di barbershop, salon. Nah, itu bisa banget, Rockstars. Coba ya, kalau lo gimana, Rockstars? Lo tipikal orang yang gampang ngobrol sama orang yang gak terlalu dikenal, atau justru langsung awkward aja waktu harus memulai sebuah small talk atau sama, ya pasti namanya sama stranger gitu kan ya. Boleh langsung di WhatsApp 0815-1987-6876. Mau WhatsApp text bisa, voice note juga boleh. Silahkan ya, gue tungguin.

0: selfish.
1: Give your day a fantastic head start with GMHR.
2: With
1: GMHR will continue
2: right after this.
3: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Diskonnya, jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.

0: Roger David Rockin Live Everyone Can Be Rockstar. Masih barengan gue Anton Pradana sampai dengan jam 9 nanti, Rockstars. Dan kita masih ngobrolin ya tentang small talk yang memang gak selalu simple basa-basinya. Emang kadang harus pikir, tapi untuk orang yang terbiasa ngobrol tuh kayak ya udah aja, let it flow aja. Gak perlu khawatir salah ngomong karena ya udah ada lah ya tolak ukurnya, oh, kayaknya ngomong ini boleh, ngomong ini enggak gitu kan ya. Dan masuk itu pelan halus gitu loh. Dan kadang ngobrol sebentar sama orang bahkan enggak terlalu yang enggak terlalu kita kenal, bahkan kita enggak kenal sama sekali, itu justru bisa bikin hari kita jadi lebih enak dan juga menyenangkan. Ini sudah ada Rizky. Gue pernah ngobrol sama bapak-bapak sebelah gue di pesawat gara-gara sama-sama ngeluh soal delay. Awalnya cuma ngomel bareng, ujung-ujungnya ngobrol sampai pesawat landing. Wah, cocok sih. Itu yang namanya fitur entertainment di pesawat sih gak perlu, ya kan. Ada beberapa pesawat yang bisa nonton, gak perlu, matiin aja, ya kan. Ada juga Melissa. Gue paling sering small talk sama ojol. Kadang cuma ngobrol soal macet atau cuaca. Tapi pernah ada satu driver yang ceritanya lucu banget sampai gue ketawa sepanjang jalan. Wah, itu otomatis bintang 5 approve semua bentuk ya, opsi-opsi suatu hal yang positif di dalam aplikasinya langsung lu klik semua, ya kan. Terus ada juga Fajar. Kalau sama stranger gue awkward sih, tapi kalau orang-orangnya duluan ngajak ngobrol, gue bisa lanjut. Jadi masalahnya bukan gue mau ngobrol, cuma nggak tahu cara mulainya. Bener. Kadang memulai ini cukup berat ya Rockstars. Tapi kalau udah berjalan sih sebetulnya aman-aman aja. Lanjut juga, ini sudah ada sebentar. Ada Novita nih, dia bilang, kalau aku membuka obrolan itu sangat penting dan memang harus, namanya aja kita kan jualan kak ya. Oh, ini sesuai profesi dia ya. Sedikit basa-basi dan juga selalu dituntut keramahan pada pengunjung. Jujur aja sebenarnya aku ini gak banyak omong alias pendiam. Kalau di rumah pun demikian gitu aja. Oh, oke. Katanya terima kasih sudah diputerin lagunya. Sama-sama Novita, have fun ya hari ini ya. Semoga hari kamu menyenangkan juga ya. Lanjut lagi, ini ada Aurelia. Halo Aurelia, selamat pagi. Dia bilang, sebagai kaum introvert, gue susah banget basa-basi. Tapi semenjak kerja di marketing jadi lumayan lah. Cuman harus mikir 10 ribu kali dulu. Gak apa-apa, semua itu aman aja dan kayaknya gak perlu dipikir berat-berat gitu loh. Lanjut lagi, ini siapa nih, ada di 62838-7016 sekian-sekian-sekian ya. Dia bilang, hai, gampang banget ngobrol sama orang random, either lagi beli makan atau jalan, sekalian mau request lagu. Tadi request lagunya udah gue puterin ya, Lockway-nya ya, si 62838 ya. Sama nih, gue juga kalau untuk orang, gue gampang banget buat ngobrol. Bahkan untuk nanya nih ya, misalnya gue waktu di GBK, lo tau gak sih, ada bakso GBK yang terkenal banget dan gue cobain, emang enak banget sih, dia tipikal bakso Malang ya, Rockstars. Itu gue itu nanya sama mbak-mbak yang lewat, gue langsung aja tip yang santai aja, mbak itu beli di mana ya, oh ngobrol, terus gue langsung, bang ngantri banget ya di sana, kayak ngobrol biasa gitu. Dan dia bilang, iya sih mas ngantri, tapi ngantrinya cepet kok. Dia bilang ngantrinya emang cepet, majunya cepet sih Rockstars ya, dengan bakso GBK ya, ngantrinya emang cepet kayak maju, tapi ngantrinya mengular udah kayak masuk ke sebuah antrian konser. Jadi kayak buset, ngantri konser nih gue nih. Ada kali setengah jam 45 menit mah itu di situ sambil ngantri buat dapat sepiring bakso. Rockstar, semangkok bakso Rockstar, tapi ya udah. Ya udah enggak ada masalah sih, gue lanjutin aja toh juga udah sambil menunggu gue beli pecel yang ada di sana tuh Rockstars. Tapi enggak apa-apa, untungnya gue ngobrol. Terus juga ada kadang gue ngomong-ngomong sama, kalau misalnya lagi cuci mobil, kalau memungkinkan ada bapak-bapak, ada apa, gue cok ngobrol gitu sih. Ya biasa sih kegiatan apa, mungkin gue sudah mulai menjadi bapak-bapak ya, padahal gue masih muda loh. Tapi terima kasih ya yang sudah ikutan ngobrol hari ini ya. Small talk itu berguna banget sih Rockstars. Kelihatannya receh tapi itu punya cerita tersendiri. Bahkan gue malah berpengaruh ke sebuah pekerjaan gitu kan ya. Dan kalau misalnya lo punya cerita tentang small talk juga yang paling random yang berkesan, mungkin lo bisa cerita-cerita lagi ke gue. Tapi yang pasti hari ini menyenangkan ceritanya,
1: seru-seru, asik-asik juga. Sampai ketemu di obrolan berikutnya Rockstars di hari besok. Masih kita akan bertemu lagi di jam yang sama dan waktu yang sama dengan topik yang pastinya berbeda. Ya. Yeah.

Roger David Rocky Live Everyone Can Be Rockstar. Masih di GMR barengan gue Anton Pradana. Lu pernah gak sih rockstars waktu ya mungkin masih muda ya. Sekarang mungkin lu menggunakan cat rambut. Kayaknya rata-rata orang udah pernah deh menggunakan cat rambut. Dan kalau gue dulu pernah banget waktu SMP itu ngecat rambut. Pokoknya waktu liburan dan sampai masuk sekolah kucing-kucingan sama guru lah waktu itu. Dan itu janjian sama teman-teman. Jadi kita banyak banget yang cat rambut janjian. Abis itu waktu sekolah rambutnya pada merah aja gitu. Tapi kalau ngomongin warna rambut, ini ada sebuah studi yang bilang ya, ternyata orang yang mewarnai rambut dengan warna tidak alami itu menunjukkan tingkat ketidakstabilan mental yang lebih tinggi. Katanya gitu Rockstar. Dan ini studinya diterbitkan dalam jurnal psikolog Sikirek. Ya, menganalisa lebih dari 14.000 pengguna aplikasi kencan online dan menemukan bahwa orang-orang yang memang punya warna rambut yang tidak alami, ya misalnya kayak warna biru, hijau, terus merah muda, ungu, pink gitu kan ya, ini cenderung memang mengalami yang namanya depresi atau ketidakstabilan emosional dan masalah kesehatan mental di masa lalu. Jadi para peneliti ini bilang mengontrol variabel usia juga, jenis kelamin, keyakinan politik, dan beberapa faktor lainnya dan hubungannya memang tetap ada. Mereka berhati-hati untuk menekan bahwa ini adalah korelasi bukan sebab akibat begitu. Apakah benar? Apakah lo setuju dengan sebuah studi ini? Katanya semakin merah itu berarti menandakan sebuah ketidaksehatan mental. Atau mungkin semakin nyentrik itu mungkin semakin aneh-aneh emosionalnya. Ya kita lihat aja Rockstars. Tapi yang pasti kalau mungkin dia tiba-tiba cat merah dan ternyata habis putus sama mantannya yang Gemini, fix mentalnya lagi bermasalah.

Rock your day with Rock It Live, everyone can be rockstar. Save it tonight. Jennifer Lopez, David Guetta, Rockstars. This is my last song for today. Thank you for listening GMHR The Rock It Live. Hari ini di hari Rabu. Semoga hari ini lebih semangat lagi. Gue tutup dengan lagu yang sangat pumping up, Rockstars. Biar lo semakin semangat cari cuannya, ya kan? Karena yang namanya cari cuan tuh perlu semangat, perlu energi, perlu otak, perlu otot, ya kan? Kerja keras itu penting, tapi lebih penting lagi kerja cerdas. Anton Pradana pamit. Bye bye Rockstars, sampai ketemu besok.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Saramarco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
1: Ngomong, dimomong.
2: Iya, disayang-sayang.
1: Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Men, terima kasih
1: ya.
0: Dengerin langsung full podcast Saramarco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @saramarcoangkat untuk tahu update-nya. You're listening

0: yang pasti aktingnya Zoe Deutsch dan juga Nick Robinson bikin film ini jadi film paling banyak ditonton di Netflix sekarang.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
1: North Star Entertainment mempersembahkan konser 30 tahun Project Pop, Forever Young, Forever Fun. 30 tahun berkarya, menghadirkan tawa dan menemani begitu banyak cerita. Saatnya merayakan semuanya bersama Project Pop dalam satu konser penuh nostalgia, lagu-lagu hits, dan momen tak terlupakan. Catat tanggalnya, 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Dapatkan tiketnya sekarang juga hanya di loket.com. Jangan sampai kehabisan ya. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @northstarentertainment.id dan @project.pop.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Baru juga World Cup tahun ini selesai, tapi udah ada 6 negara yang dipastiin lolos di World Cup 2030. Nah lo, bingung gak lo?
0: Rockin' Sports.
1: Gue Danar Kalingga, dan seperti biasa, kita ngobrolin seputar olahraga. Baru juga kita ngerayain Spanyol yang jadi juara World Cup tahun ini, ternyata udah ada 6 negara yang dipastiin lolos ke World Cup 2030 tanpa ngelewatin babak kualifikasi. Jadi, FIFA udah netapin Spanyol, Portugal, dan Maroko sebagai tuan rumah utama Piala Dunia 2030. Jadi otomatis, mereka nggak perlu lewatin babak kualifikasi. 3 negara lain yang juga langsung lolos adalah Uruguay, Argentina, dan Paraguay. Karena mereka akan jadi tuan rumah di 3 pertandingan pembuka di tahun 2030. Kalau kata Presiden FIFA, Gianni Infantino, ini adalah cara terbaik buat ngerayain 100 tahun penyelenggaraan World Cup. Nggak sabar, tahan, masih 4 tahun lagi ya caranya. Buat sekarang, kita seneng-seneng dulu aja, ngerayain Spanyol jadi juara ya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: Live the Rockin' Life with Aryo Astungkoro. Hari ini gue udah siap buat temenin lagi di hari Rabu di awal Agustus 2026. So, hari ini mau ngapain aja nih, Rockstars? Tenang ya, sambil gue temenin dengan informasi dan lagu-lagu yang sudah disiapkan. Jadi jangan kemana-mana, stick around with me sampai dengan jam 1 siang nanti.

Live the Rocking Life with Aryo Astungkoro yang masih akan menemani sampai dengan jam 1 siang nanti only on TRL The Office. Rockstars, ada satu kabar baik nih dari ini orang Indonesia tapi berkancah di internasional. Yes, karena Bank Dunia baru saja menunjuk mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai ketua bersama Independent Asosiasi Pembangunan Internasional atau IDA dalam proses pengisian kembali pendanaan replenishment ke-22. Mungkin buat teman-teman yang belum ngeh, IDA itu apa sih gitu ya? Ini adalah salah satu sumber pendanaan terbesar di dunia buat memerangi kemiskinan ekstrim di negara-negara berpendapatan rendah. Jadi sistemnya itu mereka menyediakan pinjaman berbunga nol atau rendah dan juga hibah ke berbagai negara buat membiayai proyek dan program yang bisa mendukung pertumbuhan ekonomi, memperkuat ketahanan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Jadi nantinya Sri Mulyani bakal memimpin upaya menghimpun dukungan kebijakan dan pendanaan untuk negara-negara termiskin di dunia. Keren banget ya. Jadi kalau misalnya ditanya sendiri kenapa akhirnya Sri Mulyani dipilih, Bank Dunia sendiri bilang Sri Mulyani adalah salah satu tokoh paling berpengalaman di bidang pembiayaan pembangunan internasional. Gitu katanya. Wow. Yang kayak gini-gini nih, gak apa-apa. Belum berkesempatan berkecimpung untuk mendukung negara sendiri, tapi bisa berkecimpung dan berkiprah di kancah internasional. Mantap, Bu.

0: Bulan ini Ciwok menghadirkan pesona ranah Minang dengan berbagai acara seru yang sayang banget kalau dilewatkan.
1: Ada apa aja nih?
0: Mulai tanggal 1 sampai 9 Agustus, nikmati Festival Kuliner dan Budaya Minang. Jelajahi aneka kuliner autentik, pertunjukan seni budaya, hingga suasana khas ranah Minang yang penuh pesona. Tanggal 17 Agustus, jangan lewatkan parade kemerdekaan yang bakal semakin memeriahkan suasana di Ciwok.
1: Seru banget!
0: Pastinya, belanja di Ciwok dan dapatkan kesempatan mengikuti undian mobil listrik hingga bulan Desember. Dan yang paling penting, download aplikasi Ciwok. Kumpulkan poin setiap belanja, lalu tukarkan dengan berbagai reward menarik. Yuk, habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @ciham_plus_walk.
2: Your daily dose of music, lifestyle, and entertainment. CRM, The Rockin' Life.

Masih barengan Aryo Astungkoro yang akan menemani sampai dengan jam 1 siang nanti di TRL The Office. Kali ini gue punya kabar dari Spider-Man Brand New Day yang katanya udah berhasil ngegebrak bioskop Cina dan langsung melesat ke puncak box office di pekan minggu perdananya. Dominasi manusia laba-laba ini sekaligus menggeser posisi dua film lokal yang berkuasa di beberapa minggu terakhir, termasuk ya film komedi olahraga garapannya Steven Chow ada Kung Fu Soccer yang harus rela ke peringkat ketiga. Nih kalau misalnya gue cek secara keseluruhan, kalau dari Variety sendiri bilang Spider-Man Brand New Day ini udah ngumpulin total 121,3 juta US dollar alias setara 2,18 triliun rupiah. Cuma dalam waktu 5 hari penayangan pertamanya di Cina. Gokil. Dan sedangkan kalau dicek film garapan Steven Chow yang memang lagi rame di sana harus turun di posisi ketiga setelah menambahkan pemasukan sebesar 14,1 juta US dollar. Dan di peringkat keduanya ini ada film animasi komedi All Wishes Come True besutannya sutradara Mu Cheng Yang ya, yang ternyata harus turun ke posisi kedua. Ah, sayang sekali. Tapi gue jadi penasaran, apakah mungkin rockstars, orang-orang yang datang nonton Spider-Man pengen ngelihat kostumnya atau justru pengen ngelihat Tom Holland tanpa kostum?

From the heart of the nation, this is Aryo Astungkoro, only on TRL The Office. Satu kabar bahagia datang dari pasangan Tom Holland dan Zendaya. Nikah. Kita gak kerasana ya. Kita gak mau gosip, tapi gue mau ngomongin kalau mereka akan menyusul Ariana Grande, di mana mereka akan hiatus untuk sementara. Katanya sih gitu ya. Jadi mereka memutuskan untuk beristirahat sementara waktu setelah mereka tampil dalam film yang dua-duanya tuh jadi box office. Ada di Odyssey dan juga Spider-Man Brand New Day. Ini diungkapkan bos Marvel Kevin Feige dalam wawancara dengan Variety setelah film Brand New Day ini dirilis ya tanggal 31 Juli 2026 kemarin secara global dan mendulang banyak banget keuntungannya. Dia dan Zendaya akan menikmati masa istirahat yang menyenangkan dan memang pantas mereka dapatkan, gitu katanya. Ya jelas lah, apalagi Spider-Man Brand New Day ini sekarang resmi film dengan pendapatan box office domestik akhir pekan pertama terbesar dalam sejarah dengan 360 juta US dollar, mengalahkan Avengers Endgame yang sebelumnya mendapatkan 357,1 juta US dollar. Tapi dua film ini jadi film dengan sejarah ya melampaui 300 juta US dollar dalam satu minggu di pasar domestik Amerika Utara. Gokil, gila. Lu kebayang gak? Dua orang ini ya berhasil main di dua film yang sekarang lagi tayang bareng-bareng dan dua-duanya sama-sama box office. Di momen ini kenapa, aduh gimana ya, gue tuh cuman bingung. Kenapa ada orang-orang yang seberuntung itu? Gimana gak nyayur coba? Kalau kata gue mah, segera beli properti. Kenapa? Karena takutnya Senin harga naik.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara aftur naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro, dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, nggak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan nggak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: kau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti kau.
1: Playing your best hits. TRL, where everyone can be a rock.

Masih barengan Aryo Astungkoro yang akan menemani sampai dengan jam 1 siang nanti di TRL The Office. Gue mau ngajakin semua geng millennials kumpul dulu, karena gue mau ngomongin tentang series yang mungkin akan bikin lo bernostalgia. Yes, kita mau ngomongin tentang seriesnya Clueless. Jadi katanya baru-baru ini karakter ikonis Cher Horowitz ini akan kembali memerankan karakter tersebut ya, yang dipanin sama Alicia Silverstone, yang juga akan kembali di film komedi remaja hits tahun 95 ini. Dan kebahasa ini muncul setelah proyek Revival ini secara resmi dapat lampu hijau dari Paramount Plus dan jadi angin segar setelah upaya menghidupkan kembali Clueless sempat mandek di platform Peacock di awal tahun ini. Kalau

Ini bocoran sinopsis yang beredar, kayak diberitakan sama Entertainment Weekly di hari Kamis kemarin, serial baru Clueless ini bakal mengambil lompatan waktu 30 tahun setelah retetan kejadian di film pertamanya. Nah, Cher tuh sekarang diceritakannya udah jadi perempuan karir yang sukses, dan lihai mengurus rumah tangga, tapi segala kesempurnaan hidupnya diuji ketika sang anak perempuan menginjak SMA. Nah, di momen ini jadi Clueless. Ini kayaknya anak-anaknya... kelahiran tahun 80-an, 90-an akan kembali menikmati series yang satu ini, dan silahkan ya ditonton, siapa tahu bisa terkenang masa-masa lalu, terutama terkenang sama ingatan mantan.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: Masuk di jam berikutnya, di jam kedua ini gue masih ada informasi lainnya bakal gue bagiin. Jadi jangan kemana-mana dan juga gue akan live TikTok, so you better to stick around with me, Aryos Tungkoro, sampai dengan jam 1 siang nanti.
0: You are listening to TRL, The Rockin' Life.

Live the Rockin' Life with Abi Wastungkoro yang masih nemenin sama dengan jam 1 siang nanti. Dengan bro playlist yang udah siapin, salah satunya adalah lagu dari Dua Lipa with Training Season. Tar dulu. Udah gue siapin padahal ada Dua Lipa dengan Training Season. Yes, ini dia. Sabar dulu, lagu yang satunya bakal gue puterin secara fullnya nanti. Abis beberapa lagu yang udah gue siapin, termasuk The Weeknd with Blinding Lights. And also Jason Derulo with One to Want Me. Tapi sebelum gue puterin ini semuanya, gue mau gosip dulu sama Rafli. Karena of course, kalau ada gue, ada Rafli dan ada live TikTok, kita pasti bakal ngomongin banyak hal. Yang mau ngomong sama kita silakan join di live TikToknya at The Rockin' Live, because we're gonna talking a lot there, yeah. Jadi jangan kemana-mana, stick around with me, Aryo Astungkoro, sampai dengan jam 1 siang nanti. Tiga lagu ini bakal gue puterin, dilengkapin sama satu lagi yang datangnya dari Justin Bieber with Hold On. Check this one out.

0: bersiap nonton Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Codeline, dan artis internasional lainnya, Southeast Asia's leading music festival, La La La Fest 2026 is back. I would love just to be. Nikmati penampilan dari Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Hon, Flo, Steve Lacy, Beavers, Farewell Show, Codeline, dan masih banyak musisi internasional lainnya. Nikmati juga art installation dan visual experience khas La La La Fest yang selalu memorable di festival ini. Tanggal 22 dan 23 Agustus 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta. Buat info lebih lengkap dan tiket, bisa langsung cek www.lalalafest.com. La La La Fest 2026. See you under the stars.
1: You are listening to TRL, The Rockin' Life.

0: This is The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
1: Bulan ini, Ciwok menghadirkan pesona ranah Minang dengan berbagai acara seru yang sayang banget kalau dilewatkan.
2: Ada apa aja nih?
1: Mulai tanggal 1 sampai 9 Agustus, nikmati Festival Kuliner dan Budaya Minang. Jelajahi aneka kuliner autentik, pertunjukan seni budaya, hingga suasana khas ranah Minang yang penuh pesona. Tanggal 17 Agustus, jangan lewatkan parade kemerdekaan yang bakal semakin memeriahkan suasana di Ciwok.
2: Seru banget!
1: Pastinya, belanja di Ciwok dan dapatkan kesempatan mengikuti undian mobil listrik hingga bulan Desember. Dan yang paling penting, download aplikasi Ciwok, kumpulkan poin setiap belanja, lalu tukarkan dengan berbagai reward menarik. Yuk, habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihamplaswalk.
0: You are listening to TRL, The Rockin' Life.

Masih ditemenin sama Aryo Astungkoro sampai dengan jam 1 siang nanti di TRL The Office. Yep, The Office-nya bakal nemenin sampai dengan jam 1 siang nanti. Dan gue udah buka sesi request di live TikTok kita hari ini. Terima kasih buat, wah, ada Reza Candika yang sudah gabung sama kita di sini. Za, thank you, Za. Udah gitu juga tadi ada Glenka yang mau nge-request lagunya Tulus dengan Teh Hijau, bakal gue puterin sekarang juga. Selamat siang juga buat Laura, buat Dance Clouds, dan juga buat FGK ya. Masih ada gak sih di sini? Hopefully masih ada ya. Gue masih bakal menelus sampai dengan jam 1 siang nanti. So you better to stick around with me. Kurang kopi nih gue. Ada kali yang bisa ngirimin kopi ya gak sih? Kalau gak ada kopi gak apa-apa, tapi Teh Hijau bisa dong. Tulus Teh Hijau, check this one out.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap ngejaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30++. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. This is TRL.

Udah cinta-cintaan main seharian lagi. Hi-Fi mainnya gue puterin spesial buat yang tadi udah nge-request lagi yang satu ini via TikTok kita di @therockinlife. Thank you banget ya buat yang udah gabung sama gue hari ini. Dari tadi requestnya udah muncul banyak banget, tapi sayangnya di penghujung akhir jadi gak sempat gue puterin satu persatu. Tapi thank you banget. Terima kasih Naren. Terima kasih FGK tadi ya. Reza juga terima kasih. Nah, tapi spesial banget buat Reza. Actually, he requested something that actually never crossed in my mind, but this one is really special, so I'm just gonna play you the song yang udah lama banget gak diputerin juga di The Rockin' Life. Kita punya Lady Kravitz, It Ain't Over Till It's Over. Sekalian juga gue pamitan, terima kasih banyak buat yang udah gabung sama gue di sini. Aryo Asungkara pamit, stay healthy, stay safe, and also stay happy. Aryo Asungkara pamit. Ciao!

find you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
2: Kalau nggak cocok ya iya.
1: Bukan? Misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun. Buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: iya. Jadi harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
1: Ya di blok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya.
5: You're listening to

0: sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
4: Ngomong, dimomong.
1: Disayang-sayang. Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Men, terima kasih.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
5: The Rockin' Life is on.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkatnya kamu sepatutnya

siap nonton Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Codeline, dan artis internasional lainnya, Southeast Asia's leading music festival, La La La Fest 2026 is back. I would love just to be... Nikmati penampilan dari Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Hon, Flo, Steve Lacy, Beavers, Farewell Show, Codeline, dan masih banyak musisi internasional lainnya. Nikmati juga art installation dan visual experience khas La La La Fest yang selalu memorable di festival ini. Tanggal 22 dan 23 Agustus 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta. Buat info lebih lengkap dan tiket bisa langsung cek www.lalalafest.com. La La La Fest 2026. See you under the stars.

0: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
1: Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati dua hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas, pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram at Gaya Music Fest dan at The Gaya Bandung.
2: Udah siap nonton Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Code Line, dan artis internasional lainnya? Southeast Asia's leading music festival, La La La Fest 2026 is back. I would love just to be. Nikmati penampilan dari Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Hon, Flow, Steve Lacy, Beavers, Farewell Show, Code Line, dan masih banyak musisi internasional lainnya. Nikmati juga art installation dan visual experience khas La La La Fest yang selalu memorable di festival ini. Tanggal 22 dan 23 Agustus 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta. Buat info lebih lengkap dan tiket bisa langsung cek www.lalalafest.com. La La La Fest 2026. See you under the stars.
3: You're listening to

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Baru juga World Cup tahun ini selesai, tapi udah ada 6 negara yang dipastiin lolos di World Cup 2030. Nah lo, bingung gak lo?
0: Rockin' Sport.
1: Gue Danar Kalingga, dan seperti biasa, kita ngobrolin seputar olahraga. Baru juga kita ngerayain Spanyol yang jadi juara World Cup tahun ini. Ternyata udah ada 6 negara yang dipastiin lolos ke World Cup 2030 tanpa ngelewatin babak kualifikasi. Jadi, FIFA udah netapin Spanyol, Portugal, dan Maroko sebagai tuan rumah utama Piala Dunia 2030. Jadi otomatis, mereka nggak perlu lewatin babak kualifikasi. 3 negara lain yang juga langsung lolos adalah Uruguay, Argentina, dan Paraguay karena mereka akan jadi tuan rumah di 3 pertandingan pembuka di tahun 2030. Kalau kata Presiden FIFA, Gianni Infantino, ini adalah cara terbaik buat ngerayain 100 tahun penyelenggaraan World Cup. Gak sabar, tahan, masih 4 tahun lagi ya caranya. Buat sekarang, kita seneng-seneng dulu aja, ngerayain Spanyol jadi juara ya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
2: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
1: Rockin' Travel.
2: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya gak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
0: This is TRL.

0: sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
2: Kalau nggak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: iya kan? Jadi harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek apa yang salah, didiskusikan kemarin kita kenapa.
1: Ya di blok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya. You're listening to

0: Megagen masih temenin lu sampai jam 7 malam pastinya di Drive and Jive. Saat Tommy melakukan ini lagi mau ngebahasnya, ternyata small talk sama orang yang gak terlalu kenal itu bisa bikin kita lebih happy. Masa sih aku malah insecure.
1: Oke, kita simpan itu nanti ya kita bahas ya. Jadi ada risetnya teman-teman dan teman-teman media sudah hadir. Riset menunjukkan kita sering salah menebak soal small talk.
0: Small talk.
1: Jadi sebelum ngobrol kita cenderung mengira basa-basi sama orang yang gak terlalu kenal bakal awkward atau membosankan. Padahal setelah dilakukan, okay, obrolan singkat itu justru bisa bikin kita merasa lebih happy dan connected. Bahkan ngobrol sebentar sama orang yang jarang diajak ngomong biasanya punya efek lebih positif dari perkiraan kita biasanya. Ah,
0: gak sih. Tergantung kalau sama cewek iya.
1: Masa?
0: Kalau gue
1: stranger?
0: Iya. Kenapa?
1: Ya lu kenapa ngomong sama stranger spesifik cewek bisa lebih?
0: Karena lebih menyenangkan sama lawan jenis, lebih bisa ngobrolin banyak hal yang gue mungkin nggak tahu.
1: Lu ngobrol di mana emang?
0: Halte.
2: Sometimes all you need is that one perfect song on that perfect drive. Drive and Jive continues right after this.
3: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

0: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya, soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

0: Marco Andy mau ngebahas juga buat Rockstar yang baru join. Ada loh ternyata istilah buat orang yang gak suka lihat orang lain sukses. Namanya Wah. Marco Andy. Aku gak suka.
1: Oh, ini namanya crap mentality.
0: Yes, crap mentality.
1: Jadi kalau misalnya ngelihat orang, gak usah orang lain deh, temennya sukses.
0: Ya.
1: Gitu dia kayak, ih dia mah gitu sukses karena bapaknya jenderal gitu. Oh,
0: selalu ada aja bumbu-bumbunya
1: iya,
0: ya.
1: Iya, Marco kan terkenal gara-gara bapaknya Andi Noya gitu.
0: Ah, lu crap mentality lu bro. Lu crap mentality. Jadi katanya ya, konon katanya crap mentality itu sikap ketika seseorang tuh cenderung berusaha menarik orang lain turun. Saat ngelihat mereka maju atau sukses atau lebih berkembang atau punya kesempatan yang lebih bagus.
1: Nah, ini teh diambil dari perilaku kepiting atau di bahasa orang pinggirnya teh ngitipek.
0: Hah?
1: Kepiting dibalik jadi ngitipek.
0: Ngitipek.
1: Jadi kepiting dalam ember tuh begitu katanya. Waktu ada satu kepiting
0: Bang juga dibalik ngap.
1: Masa lanjut?
0: Oh iya, sorry, maaf.
1: Saat ada satu kepiting mencoba keluar. Nah kepiting yang lain tuh yang di ember tuh, udah ngapain sih lu naik-naik gitu?
0: Ember dibalik krep meh.
1: Iya, akhirnya betul. Gak ada yang berhasil keluar.
0: Betul, ditarik-tarik mulu.
1: Iya kayak dalam kehidupan sehari-hari bentuknya bisa sesimpel meremehkan pencapaian,
0: iya.
1: Bikin orang ragu atau sengaja gak mendukung. Intinya ya kalau gue belum bisa naik, lu ngapain naik-naik bro? Lu ngancurin tempo banget bro gitu.
0: Iya, biasanya juga kayak misalnya ada orang yang datangnya lebih pagi, selalu bilang itu men, pasti ada maunya.
1: Itu Marco mentality ya bukan?

0: sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
1: Ngomong, dimomong.
3: Disayang-sayang.
1: Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kali ya?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Man, terima kasih ya.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. You're listening to

0: Malam pastinya di Drive and Jive. Halo. Kali ini, ya halo. Kali ini kita lagi mau ngebahas Drive and Jive Talks tentang topik.
1: Apa?
0: Topik apa, Sal?
1: Jadi topiknya adalah terlalu dinormalisasi. Hal-hal yang dulu tuh sangat sakral untuk dilanggar. Sangat tidak boleh untuk dilakukan. Sekarang tuh konon katanya boleh. Bukan boleh sih.
0: Bukan boleh karena
1: ya udahlah kayak gitu.
0: Udah terbiasa.
1: Iya, udah. Ya udah deh mau gimana. Namanya juga. Namanya juga laki. Gitu contoh.
0: Kenapa laki mulu?
1: Ya kan karena gue perempuan, lu juga bisa. Kenapa?
0: Namanya juga cewek gitu.
1: Ih gitu, santai ya bos, gak ada masalah ya bos.
0: Kesentil nih, kesentil.
1: Kesentil mulu, heran makanya jenggelantungan.
0: Tapi bener, coba pikirin apa hal yang menurut lo itu udah mulai dinormalisasikan saat ini. Padahal not a good thing. Ya.
1: Iya.
0: Iya, ya udah WhatsApp aja maksudnya di 0815 1987 6876
1: atau ke sosial media kita di therockinlife.jkt.

0: DRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
1: Masih siap temenin lu, pastinya di sore hari ini ada Sarah Tobing, Marco Randy, Drive and Jive lagi ngebahas sebuah topik yang coba kita pikirin sama-sama apa itu jawabannya.
2: Hah?
1: Ya udah, maksudnya belum ada pertanyaannya, kasih tahu.
2: Pertanyaannya adalah apa hal yang menurut lo terlalu dinormalisasi sekarang padahal itu bukan hal yang baik.
1: Bab.
2: Iya, contoh ini juga udah mulai normal nih. Dan menurut gue it's not a good thing.
1: What?
2: Adalah kita kasih contoh ringan dulu ya.
1: Iya, kasih ringan dulu.
2: Kalau nyampe di rumah, instead of mengetok pintu, dia bilang gue ada di depan gitu.
1: Hah? Rumah kita apa?
2: Rumah kita lah.
1: Oh.
2: Maksudnya kan harusnya ngetok pintu gitu, pamit dulu sama orang rumah.
1: Oh, kayak kalau enggak ada orang rumah, masa masih ngetok-ngetok mulu kagak
2: dibuka. Ya kalau misalnya enggak ada orang rumah baru WhatsApp. Ini kan kita belum tahu nih ada rumah apa kagak, ada orang di rumah apa kagak, gimana sih?
3: Rumah orang
2: dong. Rumah kita misalnya teman kita udah nyampe nih. Kan harusnya dia
1: ini POV-nya lu temennya. Nah, jelasin dong. Gua kan gua datang ke rumah gua ketok. Ngapain kan sama gua? Makanya jelasin dulu. Misalnya ada teman lu dateng.
2: Iya, temen aku dateng. Nah, atau laki gue dateng, bray.
1: Siap. Jadi tiba-tiba langsung buka aja pintunya.
2: Langsung ke kulkas, buka kulkas ngambil semangka.
1: Bus.
2: Itu teman gua tuh pas zaman gua kaya dulu. Kayak gitu.
1: Sorry ya, iya. Luka lama gak usah dibahas lagi. Nah, tapi kayak gitu contohnya. Kalau menurut lu apa, bisa langsung kasih tahu jawabannya di 0815 1987 6876.
2: Atau ke sosial media kita di therockinlife.jkt.

0: Zara Topping dan juga Marco Randi di Drive and Jive, and we're on Drive and Jive Talks ngebahas tentang hal-hal yang terlalu dinormalisasikan sementara pada zaman dahulu, let's say.
1: Itu tabu.
0: Tabu dan juga
1: enggak normal
0: dan
1: untuk dibahas ya.
0: Iya, dan sekarang katanya kayak ya kan zaman sudah berubah.
1: Sudah berubah ya.
0: Tapi sudah terlalu dinormalisasi
1: Aku dulu boleh.
0: Boleh.
1: Jadi ada dua hal yang akan saya ungkapkan.
0: Iya, Pak.
1: Yang pertama itu.
0: Yang pertama apa, Pak?
1: Ghosting. Ya. Diam dulu, jangan ketawa dulu. Ghosting ini sudah mulai menjadi
0: wabah.
1: Apa? Wabah.
0: Wabah.
1: Gimana itu? Ya, udah mulai wabah ketika orang udah gak cocok atau gak nyaman
0: diem
1: untuk berkenalan, itu langsung menghilang.
0: Iya.
1: Harusnya alangkah baiknya zaman dulu itu kayaknya kita gak bisa sama-sama lagi deh. Makanya ada katakan putus.
0: Oh iya benar. Ya, H2C.
1: Temehek-mehek, harap-harap cemas.
0: Iya betul.
1: Itu karena apa? Karena emang itu udah etikanya.
0: Betul.
1: Tapi
0: jadi kalau apa?
1: Flip flop. Tapi kalau sekarang itu udah kayak udah ghosting aja, emang udah gak cocok, dia juga pasti paham kok.
0: Enggak semua orang paham kan ya.
1: Nah, gue aja sampai sekarang
0: ini, gak paham.
1: Gue masih nungguin balasannya nih. Udah 2 tahun. Ada yang kedua.
0: Apa tuh?
1: Yang kedua, ini sekarang udah mulai becandaan-becandaan fisik itu udah mulai dinormalisasikan.
0: Oh gimana nih maksudnya, Pak?
1: Kenapa ketawa? Itu udah gak boleh nonton, itu enggak. Itu kamu salah tuh.
0: It sounds funny.
1: Ya kalau sama teman menurut gue enggak apa-apa.
0: Oh, sama teman enggak apa-apa.
1: Iya.
0: Gue boleh enggak ke lu?
1: Ya boleh dong. Biarpun agak sedikit sakit ya. Itu enggak apa-apa. Tapi kalau sekarang itu udah mulai kayak ya elah kayak gitu cuma bercanda doang. Kayak gitu aja baper. Kode nada ya. Kode nada ya. Tapi
0: setuju.
1: Maksudnya
0: aku setuju.
1: Semuanya tuh misalnya gue ngejek lu, gue ngehina lu, endingnya itu kayak ya elah bercanda doang.
0: Oh, okay.
1: Itu tuh udah mulai dinormalisasi kan kalimat-kalimat itu. Cuma bercanda bang, jangan baper gitu.
0: Jadi seharusnya bercanda kayak gimana ngap?
1: Iya bercanda pada seumumnya, sewajarnya, sewajarnya, bukan seumumnya.
0: Gak apa-apa seumumnya, iya. Seumumnya, sewajarnya.
1: Sewajarnya.
0: Oh jadi kalau misalnya sama teman nggak apa-apa.
1: Nggak apa-apa.
0: Kalau sama orang yang baru dikenal.
1: Baru nggak boleh, nggak sopan.
0: Biasanya kalau misalnya bercanda itu kan supaya lebih dekat kan,
1: iya.
0: Supaya lebih terkoneksi gitu.
1: Karena kita nggak sedekat itu, karena baru kenal.
0: Nah, gimana caranya dari yang nggak terlalu dekat tuh jadi dekat tanpa menggunakan bercandaan fisik bang? Misalnya nih.
1: Ajak makan. Nggak usah bercanda, ajaknya mau makan nggak boleh sih. Kok jadi iba ya? Mendingan Roksa aja. Roksa, gue jadi bingung nih. Apa hal yang menurut lo terlalu dinormalisasi saat ini, padahal it's not a good thing.
0: Iya betul. WhatsApp di 0815 1987 6876.
1: Atau boleh juga DM ke Instagram kita @therockinglife.jkt.
2: Sometimes all you need is that one perfect song on that perfect drive. Drive and Jive continues right after this. The Rockin' Life is on.

0: balik lagi setia nemenin lu, Rockstar. Buat yang baru join, kita lagi ngebahas ini soal hal yang terlalu dinormalisasikan saat ini. Apa hal yang menurut lu udah normal, padahal it's not a good thing, Sarah?
1: Ada dua.
0: Wih, dua juga nih. Mm-mm. Kompetitor nih kita. Apa yang pertama?
1: Yang pertama selingkuh.
0: Ah, itu dia tuh.
1: Selingkuh-selingkuh yang kayak, kita ngomongin pacaran deh.
0: Yeah.
1: Kalau misalnya menikah, karena saya belum pernah menikah, jadi saya gak bisa ngomong.
0: Yeah.
1: Kalau misalnya pacaran, let's say, ngomong sama orang lain itu tendensinya beda gitu, dan itu dinormalisasikan, as in ya kan gue cuma ngajak dia ngobrol, emang kenapa gitu loh.
0: Iya ngajak ya, ngajak nongkrong.
1: Ngajak nongkrong berdua doang, gimana sih?
0: Iya, bimbel lu. Oke, maaf.
1: Pokoknya yang kayak gitu juga dinormalisasikan dengan lingkungannya.
0: Karena udah sering banget apa-apa di up. Apa-apa di up sekali lagi.
1: Iya, itu juga sama.
0: Kenapa enggak apa-apa di down?
1: Ya terserah, lu juga boleh kayak gitu. Oh, gue mau ngomong gini, Bray.
0: Apa, bos?
1: Jadi, kalau misalnya kita ada satu temen nih di lingkungan kita yang selingkuh.
0: Ada. Hah? Oke. Sorry. Hanya gue dengerin dulu ya.
1: Iya.
0: Dan ngomong ya. Oke, okay, gue minta maaf.
1: Terus teman-temannya juga punya defense tuh kayak, ya emang dia gitu lagi orangnya, jadi biasanya gak ada yang negor. Cuma ya kita juga
0: males.
1: Bingung juga ya, itu juga urusan orang, tapi gue gatel-gatel ngelihatnya.
0: Iya.
1: Jadi ya berakhir pada tuh orang kagak gue temenin lagi, karena gue gak mau.
0: Stoplah dinormalisasikan.
1: Ya. Gitu.
0: Kita ya, menjunjung canggih. Tinggi, apa ya?
1: Apa?
0: Ya apa, bantu dong?
1: Menjunjung tinggi kesetiaan.
0: Kesetiaan.
1: Betul,
0: kesempatan cinta.
1: Kayaknya gue cuma satu aja deh, jangan dua. Apa namanya?
0: Oh, ini mau dipanjangin nih tapi ini.
1: Iya begitu.
0: Iya.
1: Soalnya ada beberapa orang yang memang melakukan relationship itu dengan tulus dan ikhlas.
0: Setuju. Bukan seperti untuk gua.
1: Iya.
0: Ya, itu self claim sih.
1: Iya, enggak apa-apa. Yang penting pede aja, bos.
0: Pede, betul.
1: Iya. Enggak semua orang cuma pengen main-main.
0: Setuju.
1: Kalau mau cari juga orang yang pengen main-main. Karena umur enggak ada yang tahu, Brodi. Iyalah, kalau misalnya kita gak
0: lagi dosa tiba-tiba.
1: Iya gitu. Kita gak pernah tahu. Belum sempat minta maaf lagi. Jangan gitu. Jangan.
0: Udah lah, stop lah. Mendingan apanya? Jadi orang benar aja.
1: Gimana cara jadi orang benar?
0: Sekolah yang bagus. Ya. Nimba ilmu sebanyak-banyaknya.
1: Bayar pajak.
0: Bayar parkir. Ya.
1: Bayar WC.
0: Bayar WC 2000. Agak gak ikhlas sih kalau itu.
1: Kayak nah, gitu ya. Aku gak suka. Meskipun
0: stop selingkuh.
1: Sekarang tuh kayak, ya di apalagi di industri-industri kita ini, industri-industri kami.
0: Ya semuanya.
1: Tapi kalau misalnya di kita ini tuh kayak, ya udah dia kayak begitu, emang kayak begitu
0: gitu,
1: dari dulu
0: udah sifat.
1: Ya Allah, jangan begitu, udah tahu sifat jelek. Ini kalau udah tahu lu punya sifat jelek, lu angkat di meja makan, lu urai, jangan, iya dari dulu gue emang gitu orang, gue beri lu.
0: Apalagi udah selingkuh, di ghosting lagi. Wah,
1: gimana sih kalau misalnya udah selingkuh di ghosting?
0: Kamu selingkuh ya?
1: Pulang. Dia pulang. You are listening to TRL, The Rockin' Life.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: di Drive and Jive Talk Style. Kita lagi ngebahas nih tentang Drive and Jive Talks ya,
1: Sarah. Drive and Jive Talks dengan topik hal-hal yang sepatutnya tidak dinormalisasikan tapi sekarang itu dinormalisasikan gitu.
0: Iya, padahal enggak bagus juga.
1: Iya, tapi kadang iya sih,
0: benar-benar. Iya, tapi jadi wajar lah.
1: Oh, iya benar, wajar. Ya udahlah.
0: Ya udahlah.
1: Dimaklumi.
0: Ah, udah sering juga kayak gini hal ini.
1: Gatel-gatel tuh gue kalau misalnya udah tahu lu jelek ya berubah dong. Gimana iya. sih? Aneh banget udah tahu dia jelek.
0: Chill. Chill.
1: Gue bingung.
0: Ini spesifik ke satu orang nih kayaknya nih.
1: Bukan maksud gue, gue kadang bingung sama orang yang udah tahu dia punya sifat jelek, bukannya jelek. Diubah malah, ya gue emang gini. Wah, gue tendang juga
0: kayak malah. Baru kenal gue kan emang gini. Kapan tahu juga.
1: Kayak bahasa orang Matraman, gila kali lu.
0: Iya, berubah lah.
1: Berubah dong. Kayak berubah gampang. Berubah emang susah.
0: Tapi Oksa, kebanyakan ngomong salah. Ada gak temen lu atau lu yang ngerasa hal yang menurut lu terlalu dinormalisasikan padahal not a good thing?
1: Nah, WhatsApp di 0815-19-876-876.
0: Atau boleh juga DM ke Instagram kita @therockinglife.jkt.
2: You drive, we bring the jive. Drive and Jive, only on The Rockin' Life.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: Saat Topik Malam ini balik lagi nemenin lu Roksa sampai jam 7 malam pastinya. Dan kita lagi ngebahas soal Drive and Jive Talk tentang apa hal yang lu ngerasa banyak yang dinormalisasikan padahal it's not a good thing. Tadi gue tuh masalah ghosting, masalah perselingkuhan.
1: Perselingkuhan gue, aduh, pilek gue dengernya kayak magerah.
0: Iya. Jelek nah, lu. Tapi ini udah ada salsa di WhatsApp.
1: Makan sambil main HP. Oh bener.
0: Oh iya. Oh, iya bener. Biasanya ngobrol ya.
1: Iya bener. Harusnya ngobrol. Tapi kalau gak ada orang, masa ngobrol sama siapa?
0: Sama pelayannya. Udah lama mbak kerja sini. Udah. Tapi ya, maksudnya sama teman-teman gitu.
1: Iya, kadang lagi makan bareng tapi semuanya sibuk sama HP masing-masing di meja makan.
0: Sumpah iya lagi. Betul.
1: Tapi biasanya kalau cewek-cewek lagi pada sama-sama sibuk main HP tuh biasanya lagi ngekepoin satu orang tuh.
0: Atau enggak ya lagi ngedit postingan makanannya.
1: Oh iya benar.
0: Iya.
1: Kayaknya harus ada satu waktu pas lagi makan gitu tuh semua orang boleh main HP untuk ngedit.
0: Ngedit. Abis itu kayak yuk 10 menit udah ya, yeah. Yuk kita ngobrol gitu.
1: Thank you Salsa. Ada Ayas.
0: Ayas bilang kalau lagi kumpul keluarga, pertanyaan soal pasangan, nikah atau anak dianggap basa-basi biasa. Padahal menurut gue ada banyak topik lain yang gak perlu masuk ke kehidupan personal orang.
1: Contoh.
0: Kamu tadi main baseball.
1: Duar gue bukan enggak. Panik.
0: Lu jangan langsung lempar ke gue, makanya gue bingung. Gue bingung. Gue lagi baca ya WhatsApp. Tiba-tiba lempar contoh. Mampus gue.
1: Contoh
0: gua
1: apa? Misalnya Marco datang ke rumah pas lebaran.
0: Pas lebaran.
1: Pengennya ditanyain apa?
0: Ya kayak mobil modif lagi. Iya lagi.
1: Pokemon baru.
0: Pokemon baru. Iya lagi om gitu. Tapi benar sih.
1: Jangan-jangan kayak gini.
0: Mungkin buat mereka yang orang tua atau om kita, dia nanyanya kayak gue pengen dekat nih sama ini gue.
1: Gue kalau misalnya ditanyain kayak gitu, Mar, gue cuma kayak iya nanti ada waktunya gitu aja sih.
0: Oh gitu ya.
1: Iya gitu aja. Maksud gue kalau misalnya gue cemberut.
0: Tapi bosen gak sih ditanyain itu mulu?
1: Iya bosen. Cuma kan ya gimana, mau gimana masa gue.
0: Iya. Apa sih lu? Boleh gak sih gitu?
1: Itu misalnya nih lu ngomong gitu ya. Iya. Kan keluarga Tobing ya. Ya kan?
0: Mati
1: terus,
0: lah aku.
1: Ya kan keluarga Tobing tuh adalah inang tua aku datang. Sarah mana lah calonmu? Terus gue bilang, apaan sih lu berisik lu tua? Masa gitu gue?
0: Kok gue gak pakai tuanya ya? Kok lu nambah? Kok lu nambah?
2: You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

0: us for the past 2 years. Huh? 2 hours.
1: Lama aja 2 jam kita ngobrol.
0: 2 hours. Kita ketemu besok lagi ya di jam yang sama, dari jam berapa ya?
1: 5.
0: Jam 5 sampai jam 7 malam. Tapi besok Marco libur ya?
1: Iya, aku izin, bukan libur.
0: Kamu mau cari uang kemana besok?
1: Aku cari uang side hustle lain ya.
0: Apa ngapain?
1: Iya, enggak usah kepo.
0: Apa-apa?
1: Adalah.
0: Apa?
1: Live streaming. Keceplosan juga kan saya. Itu enggak boleh dikasih tahu sebenarnya. Oh, okay. Tapi ya udah enggak apa-apa.
0: Oke. Good luck for the live streaming ya, Bro.
1: Thank you, bosku.
0: Besok kita gue sama siapa nanti ya, enggak tahu, belum diurusin sama Rapli juga.
1: Nanti gambeng lah.
0: Iya, yang mau duit aja lah ya, siaran nama gue. Ketemu besok lagi, Rockstar. Yes. Drive safe. Jangan lupa hati-hati di jalan dan kabarin orang yang seharusnya kamu kabarin ya.
1: Enggak balas.
0: Iya, DL, derita lo. Bye.
2: We hope you enjoyed the ride. Rest easy and see you on another episode of Drive and Jive. You're exactly where you need to be. RL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya gak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: Sudah siap nonton Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Codeline, dan artis internasional lainnya? Southeast Asia's leading music festival, La La La Fest 2026 is back. I would love just to be. Nikmati penampilan dari Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Hon, Flo, Steve Lacy, Beavers, Farewell Show, Codeline, dan masih banyak musisi internasional lainnya. Nikmati juga art installation dan visual experience khas La La La Fest yang selalu memorable di festival ini. Tanggal 22 dan 23 Agustus 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta. Buat info lebih lengkap dan tiket bisa langsung cek www.lalalafest.com. La La La Fest 2026. See you under the stars.
1: North Star Entertainment mempersembahkan konser 30 tahun Project Pop, Forever Young, Forever Fun. 30 tahun berkarya, menghadirkan tawa dan menemani begitu banyak cerita. Saatnya merayakan semuanya bersama Project Pop dalam satu konser penuh nostalgia, lagu-lagu hits, dan momen tak terlupakan. Catat tanggalnya, 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Dapatkan tiketnya sekarang juga hanya di loket.com. Jangan sampai kehabisan ya. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @northstarentertainment.id dan @project.pop.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

siap nonton Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Codeline, dan artis internasional lainnya, Southeast Asia's leading music festival, La La La Fest 2026 is back. I would love just to be. Nikmati penampilan dari Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Hon, Flow, Steve Lacy, Beavers, Farewell Show, Codeline, dan masih banyak musisi internasional lainnya. Nikmati juga art installation dan visual experience khas La La La Fest yang selalu memorable di festival ini. Tanggal 22 dan 23 Agustus 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Buat info lebih lengkap dan tiket, bisa langsung cek www.lalalafest.com. La La La Fest 2026. See you under the stars.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
1: Ngomong, dimomong.
2: Iya, disayang-sayang.
1: Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
3: Mem, terima kasih.
1: Iya.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. You're listening to

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Plus. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Baru juga World Cup tahun ini selesai, tapi udah ada 6 negara yang dipastiin lolos di World Cup 2030. Nah lo, bingung nggak lo?
0: Rockin' Sport.
1: Gue Danar Kalingga, dan seperti biasa, kita ngobrolin seputar olahraga. Baru juga kita ngerayain Spanyol yang jadi juara World Cup tahun ini. Ternyata udah ada 6 negara yang dipastiin lolos ke World Cup 2030 tanpa ngelewatin babak kualifikasi. Jadi, FIFA udah netapin Spanyol, Portugal, dan Maroko sebagai tuan rumah utama Piala Dunia 2030. Jadi otomatis, mereka nggak perlu lewatin babak kualifikasi. 3 negara lain yang juga langsung lolos adalah Uruguay, Argentina, dan Paraguay karena mereka akan jadi tuan rumah di 3 pertandingan pembuka di tahun 2030. Kalau kata Presiden FIFA, Gianni Infantino, ini adalah cara terbaik buat ngerayain 100 tahun penyelenggaraan World Cup. Nggak sabar, tahan, masih 4 tahun lagi ya caranya. Buat sekarang, kita seneng-seneng dulu aja, ngerayain Spanyol jadi juara ya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment, only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
2: This is the rockin' life, where everyone can be a rock star.

0: let it be.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang, ternyata jelek. Emang iya?
1: Rockin' Hype.
2: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
3: I found something.
4: Okay. Did you find?
3: Found a place.
5: It's massive in there.
6: It just goes on and on and on. All these rooms. This place built the... Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
2: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
7: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara aftur naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
2: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro, dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, nggak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan nggak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: This is The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
4: One, two, three, four.

0: apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau gak cocok.
2: Kalau gak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: iya kan? Jadi makanya harus ya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
1: Ya di blok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya.
5: This is CRL.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
1: Ngomong, dimomong.
2: Iya, disayang-sayang.
1: Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Men, terima kasih. Iya.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
5: This is TRM.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap ngejaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life.

are listening to TRL. The Rockin' Life.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro, dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, nggak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan nggak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: Rock your day with Rocky Life, everyone can be rockstar. Selamat pagi rockstar, sudah hari Kamis, satu hari lagi besok kerja, terus weekend lagi, masih tanggal muda, boleh kali ke taman safari. Gua nggak tahu rockstars, kepengen banget ke taman safari, udah lama ya, umur udah banyak sih, cuman gua pengen feeding harimau, ya nggak, kita kasih makan harimau kayak menarik nih rockstars, seru masuk dalam kandang feeding harimau, terus di Bogor kulineran asik. Udah gue sih kepikiran kayak gitu, nggak sabar gue weekend. Yuk buat yang mau kerja semangat kerjanya, sembari juga memikirkan liburan di weekend mau ngapain. Enak kalau misalnya masih ada duit, ya kan? Kalau belum ada duit, belum ada duit, kalau duit habis emang pusing rockstars. Duit nggak usah dikhawatirin, duit tuh akan datang dengan sendirinya, ya kan? Kalau kata orang gitu, duit tuh jangan dikejar. Ya, ngapain sih duit tuh dikejar? Jangan. Jangan mau dikerjain sama duit. Ya, udah. Jangan terlalu hamba-hamba duit banget lah. Tapi kita kerja dulu nih, selama 2 jam ke depan, rockstars, biar punya duit buat liburan. Barengan Anton Pradana di GMHR. Enjoy!